0: Sexy. Gida da kuma ɗalibai ‘yan makaranta, kada kuma tara da gida a kashin farko, amma kan da gabata.
1: Da fatan mai sauraro zai yi mana afuwa na rashin kawo maka wannan shiri na yara manyan gobe mun samu. Matsalan tangardan na'ura ne a daidai wannan lokaci, shi yasa ba za mu kawo maka wannan shiri ba. Ka kasance da mita 94.6.

To gaida Muhammad Haruna da ya gabatar mana da wannan shiri na Adena Shan Kwaya daga nan BRC 2 FM mita 94.6 idan Allah kai mu ranar Talata da karfe 3 da rabi na maraice za ku samu wato maimaitin wannan shiri na Adena Shan Kwaya muna kuma fata masu sauraro ana jin dadin kasancewa tare da mu an jima da karfe 6:30 ne muke saran kama ku shirin nan na daga majalisar dokoki agogon mai zaina cewa karfe 6 lokaci ne da zamu gyara zama domin jin shirin na guzurin rayuwa